Hihi Akash fani aizol ani ngai thatu te chibai kan bu ka cheu vuin ju ni som panga sangni somni barok thotan ni kan hun chu kan trenta kan program hi medium wave meter zanga sumnga panga point panga kilohertz zanga sumni le megahertz za point pasare tanga puan so ani program puang tu hi marina letlan moi kani a control room engineer duty sw leram roata ngai thatu te vuin wai me de chibai kan bu vek chewa hun nuam tak mangtur mangcheu turin akashwani aizol chuan du sakna alan cheu ani.

0: Sorkar damdo ina ICDC ya HIV test rontivero le.
1: Hei hi akashwani aizol ani keimani hunduan lok longai thalokila chundar khat le minute som zirna lam hoi huna chuan siglesa danglamin khovel borak ahung dan ti thu rin zoli ne no pang te government primary school 1 zemabo kamite hun man kan ngai tha anga tindar ni le minute som thum panga a chuan hla thin te hun kan mang bok anga Kaidar 2 minutes soma pipu te sul nu. Feature huna chuan mizo tele HIV AIDS thok tu tele mi pui te chandrua langai. Ti thu Isaac Zoram sanga zia kan ngai tha anga. Tin kaidar 2 minutes som li a Hindi film la kan ngai tha don ani. Hei hi Akashwani Aizol ani. Zingdar sari le a chan ve ani a. Tuna chuan chanchin thar mizo tawa chhiar ilo ngai thang u.

chuanin chu hmun chu kan tan hmun nuam tling chuang lova ni ti lai kha poimol he mai tuna hianin akashwani aizol fm zo waisa point pasari ngai thame ka fb lama kan live mek buka all india radio aizol page han kan live mek ni rjs sang te kini a in tan leng zem hla ka du zong ka thlan chhuate karan chop chak zel dona nar som pakhat le mini thu mani aduna hianin mini som pasari hun kan laneya lahi pathum ve kan langai thla thei tur angai ang o adot le kan ngai thla tur hi nun hlui tona sui lung len ti hla bima som tlang sp sakani

Hei Akash Vani Aizol FM za oiza point pasari atanga puan chua ani vendana kan hun vei khatna chu kan lo mang zauta a program pang tu hi walang e zwali kania min ngai tu zong zong te chunga lom tu kan soya dar thu ma chang hian kan program hi primary channel in aron chun zo manga ti chuan tlai dar li le chan veya kan hun voin hina kan chan le donani min ngai tu zong zong te tlai lam hun man nuam ve kule

ahi akashwani aizol fm zawoi sa point pasaria changa puan chwani chuti zong chu vo injun ni som panga thotani a fm zawoi changa program kan ti chwa thei ania fm gold program deli changa lak chon ngai thak chun zom thei aniang ngai thatu te chunga lom thu kan soya lom sang zoli fa nai kania control room engineer duty hi si van lal om puyani naktok jun ni som paruk thole ni zing dar sari le minute som nga panga a kan hun kan chan le anga min lo ngai thale theu don nya in zawa in mangtha mutui vek ule